di daerah mana saja nih yang belum Hana buka dulu. Pokoknya itu update di tanggal 21 Mei di pagi ini begitu ya. Jadi panas nih tiba-tiba mungkin biasanya agak kesiang tuh berawan dan hujan gitu. Nah, tapi semoga dengan adanya informasi panas begini ya bisa jadi informasi ke kalian, bagi apalagi yang daerahnya rawan banjir atau biasanya kita hujan terus. Jadi semoga ini pertanda baik biar banjirnya surut gitu ya teman-teman. Katanya ngapain ditunggu, hujan akan datang dengan sendirinya. Betul banget. Jadi ngapain sih nunggu sesuatu yang kira-kira kita gak tahu ya prediksi, atau kita tidak bisa mengontrol datangnya kapan. Begitu mungkin ya kira-kira soto bakar ya. Soto bakar banget nih pagi-pagi. Semangat ibu, semangat juga, semangat ya teman-teman yang bekerja di pagi Kamis ini. Semoga dengan besok aja lagi sih, sebelum hari kerja ya, sisa hari Jumat gitu sebelum hari kerja, semoga kalian jadi semangat nih. Pagi Hana, kata Kak Tiara. Pagi juga Kak Tiara, selamat beraktivitas. Oke teman-teman, di pagi ini aku mau puterin dulu lagunya dari Bruno Mars, judulnya It Will Rain, karena di musim hujan ya. Tapi semoga kita gak hujan-hujan terus nih, nanti banjir. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap mendengarkan Selamat Pagi HSS bersama Hana. Kita puterin dulu lagunya Bruno Mars, It Will Rain.

98,2 FM. Nah, teman-teman, tadi Hana udah puterin lagu Bruno Mars It Will Rain, kemudian Hana puterin tadi lagu Shallow on Seven. Kita judulnya. Nah, itu adalah lagu pilihan dari pendengar setia ke radio, yaitu Bang Wandi di Barabai. Terima kasih Bang Wandi sudah mengirimkan lagu pilihan terbaiknya setiap hari ya, kebetulan. Oke, beberapa lagu berikut juga merupakan lagu-lagu pilihan dari K-People yang sudah Hana masukin antrian, karena lumayan ya pagi-pagi udah panjang aja antriannya, kayak sembako aja ya teman-teman. Oke, ini katanya waktu adalah yang paling kita inginkan dan yang paling buruk kita gunakan. Bener banget lagi kata Algiu. Nah, ini pas banget kita dengerin dulu lagu Bryan Adams, judulnya Heaven, requestan dari Algiu itu ya, teman-teman. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Masih bersama Hana ya. Jadi di Kamis pagi ini Hana mau kasih simple tips and trick yang berguna buat kehidupan sehari-hari. Semoga harapannya berguna ya teman-teman. Nah, tips pertama apa nih? Kalau misalnya HP kalian tuh cepet habis baterainya, nah coba kalian aktifin mode gelap atau dark mode. Selain bikin mata lebih nyaman, fitur ini juga bisa bantu hemat baterai, terutama di layar AMOLED. Itu pertama. Kalau Hana sih udah dari awal settingannya udah mode gelap aja lah biar gak silau. Okay. Kedua, nah biarkan nasi yang baru dimasak gak cepet basi, coba tambahin sedikit perasan jeruk nipis sebelum dimasak. Katanya gak bikin rasanya berubah, tapi bisa bantu lebih tahan lama. Nah semoga kalau misalnya kalian penasaran bisa dicoba sih. Tapi misalnya kalian terasa aneh, ya di skip aja, gak masalah dong. Kemudian buat kalian yang sering lupa naruh barang, coba biasain taruh kunci, dompet, atau headset di tempat yang sama tiap hari. Kedengerannya sepele atau mungkin banyak yang udah ngelakuin, tapi ini ampuh banget ngurangin drama barang hilang. Karena apa? Itu kita biasanya nyebutnya muscle memory, guys. Jadi misalnya kan baru datang, taruh di kunci di mana gitu. Abis itu lanjut nih aktivitas. Nah, itu tuh muscle memory. Jadi apa namanya? Pas kita balik kita inget kayak kebiasaan gitu loh di sana gitu. Katanya ditelepon aja kalau barang hilang ya. Kalau yang hilang kunci gimana bang? Gimana dong kalau yang hilang kunci? Kalau misalnya HP masih aman, tapi itu pun gak aman kalau HP-nya di silent atau mode senyap. Gimana dong kita mengakalinya kan? Jadi lebih ke kayak kebiasaannya gitu loh. Kemudian berikutnya, kalau baju kusut tapi gak sempat setrika, gantung baju di kamar mandi saat mandi air hangat. Nih buat kalian yang ini sih, buat yang kalian ada water heater gitu, ada yang bisa mandi air hangat gitu. Nah, karena uapnya bisa bantu ngurangin kusut pada pakaian. Apalagi kalau misalnya kalian mungkin bepergian, traveling di hotel kan misalnya ada water heater tuh. Nah, bisa tuh dinyalain air hangatnya kemudian digantung pakaiannya gitu. Kemudian, buat kalian yang suka begadang, ada trik nih biar tetap fokus. Coba metode 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Teknik ini dikenal sebagai Pomodoro dan cukup efektif buat belajar maupun kerja. Betul banget ya teman-teman. Hana juga di ajarin di kuliah. Kalau misalnya kalian itu sebenarnya biar membantu badan kita juga, ergonomisnya, mata kita juga, ada namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah jadi teknik ini tuh termasuk dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi matanya gak capek, badannya juga ada stretchingnya gitu. Jadi setiap kalian bekerja misalnya udah mau setengah jam, jangan sampai setengah jam, nanti kalian istirahat gitu, 5 menit aja cukup, tapi bergerak ya, maksudnya bukan diem gitu, sama aja gitu, berdiri misalnya stretching, terus pandangannya tuh dilihat jauh. Nah itu tuh biasanya kami sering banget pas skripsian ya, kelamaan kan atau layar laptop atau HP terbatas kan, kayak segini doang gitu, sejengkal tangan doang. Nah kalau misalnya kalian udah capek matanya, kalian pindahin mata kalian ke tempat yang jauh, yang pandangannya bisa paling jauh banget gitu. Jadi matanya ada stretching juga matanya gitu. Okay, berikutnya ya, kalau sepatu kalian bau nih, coba masukin teh celup kering ke dalam sepatu semalaman. Teh bisa bantu nyerap bau gak sedap. Nah kali ini untuk yang urgent-urgent aja ya. Kalau misalnya sempat mending dicuci sekalian teman-teman. Kemudian yang terakhir, jangan langsung cas HP sampai 100% terus-terusan. Banyak orang sekarang nyaranin jaga baterai di kisaran 20-80% biar umur baterai lebih awet gitu katanya. Kalau aku sih masih lalai ya untuk menjaga yang 100%, karena biasanya aku charger bawa tidur, jadi pasti 100% gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi ya tips-tips dari Hana yang Hana juga dapat dari internet. Semoga beberapa bermanfaat. Semuanya harapannya bermanfaat. Tapi kalau misalnya agak aneh dan gak terbiasa di telinga kalian, boleh banget di skip aja. Tapi so far informasinya juga menarik dan menambah ilmu. Di ilmu gitulah ya. Kok aku ke-distract ya, maaf banget. Nah jadi kalian bisa diterapkan ya. Kalau misalnya ada yang relate atau kalian baru tahu begitu. Oke, Hana selanjutnya akan
akan memutarin lagu-lagu pilihan dari K-People dari komen TikTok ya. Sudah ada di antrian beberapa. Maaf banget karena ke-distract ada sesuatu. Oke, teman-teman, kalian misalnya mau request atau titip salam boleh banget komen aja di live TikTok, atau misalnya mau kirim melalui WhatsApp juga boleh banget. Tapi Hana masukin antrian dulu, nanti Hana lagunya Hana cariin, Hana masukin antrian, teman-teman. Dan juga kalian bisa tuh absen-absen, kalian dari mana dan gimana cuaca di tempat kalian, apakah ada yang terkena terdampak banjir. Karena kemarin-kemarin Hana baca di daerah Barabaya, arah sana juga itu banjir, teman-teman. Jadi semoga kalian stay healthy dan stay safe ya di tempat kalian berada. Oke, kita puterin dulu lagunya Naf, judulnya Kau Masih

Oke, okay, K-People. Nah, Hana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People ya tadi. Oke, okay. Ini dia, aku mau bacain titip salam dari Fendi. Katanya, hi A atau F, morning, have a nice day. Semoga semuanya baik-baik aja. Apa tuh yang baik-baik aja? Love you muah katanya. Ada itunya juga ya, harus di akhir. Jadi hubungan kalian ini sebenarnya apa ya? Kok romantis? Kok takut dia tahu, Fan? Jadi sebenarnya apa sih? Oke, teman-teman lain yang misalnya mau request boleh banget ditulis aja. Nanti Hana masukin antrian dulu karena lumayan nih antrian. Acel aja nge-requestnya 3 lagu loh. Sabar ya, Cel, antri sama yang lain dulu. Oke, katanya ada yang Jirox curi aku lagi. Kemudian kok dikutip sih dikit-dikit, just friend gak sih hubungannya? Tuh, tanyain aja sama Fendi ya. Kalian interogasi aja Fendi, yang aku juga gak tahu nih, gak jelas hubungannya. Oke, kita dengerin dulu nih lagunya K-People. Pilihan ada Lucas Graham, 7 Years. Kemudian ada Frevenge, ada juga dari 420, ada dari Keane. Dan banyak lagi ya teman-teman, lumayan. Jadi misalnya kalian mau request dan bisa mau menunggu, stay tune aja, jangan kemana-mana. Tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM masih bersama Hana ya di sini. Itu tadi Hana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People dan masih banyak lagi antrian berikutnya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya ada request lagu atau titip salam, kalau titip salam nanti Hana sampein. Kalau request lagu mungkin masukin antrian dulu karena lumayan banget ya teman-teman. Nah, buat kalian, suara aku tiba-tiba menghilang sedikit. Nah, buat kalian yang di luar jangkauan frekuensi bisa banget mendengarkan melalui website kami di www.karadionews.com. Selain bisa mendengarkan, juga bisa sambil baca-baca berita pilihan terbaik tuh dari K-People. Oke teman-teman, Hana mau tambahin. Tadi kan udah Hana kasih tahu tuh tips trik simple nih di hidup kalian sehari-hari biar lebih mudah harapannya gitu. Nah, Hana mau tambahin lagi nih. Kalau misalnya mata kalian kerasa capek gitu atau lelah karena terlalu lama lihat layar HP atau laptop, coba pakai aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Nah, ini sebenarnya sama banget yang kayak Hana sampaikan tadi, cuman ini lebih lebih detail lah. Kata Hana tadi kalau misalnya kalian di depan laptop atau di depan HP udah lama banget ya. Nah, jadi karena kan terbatas ya jarak kita ke layar. Nanti setiap 20 menit kalian bisa melihat. Tapi kalau istirahatnya gak usah sampai selama 20 menit sih, bisa 5 menit aja. Pandangannya dilihat jauh, pokoknya pandangan paling jauh yang bisa kalian lihat. Nah, biar otot matanya stretching gitu. Takutnya nanti minusnya nambah, bisa jadi silinder juga teman-teman. Jadi kita harus menghindari hal tersebut dengan ya usaha-usaha kecil kayak gitulah. Kemudian tips kedua nih, simpan parfum di tempat sejuk dan jangan di kamar mandi. Nah, suhu panas bisa bikin aroma parfum cepat berubah dan gak tahan lama teman-teman. Kemudian, nah buat yang kalian lupa sering minum air putih nih ya, coba gunain alarm atau aplikasi pengingat. Kadang tubuh udah dehidrasi tapi kita gak sadar. Nah, karena kalau misalnya minum air putih itu, kadang tuh kita minumnya pas kita lagi ngerasa haus aja, atau malah parahnya lagi pas cuman mau makan doang. Padahal memang ada waktu-waktu tertentu yang sebaiknya minum. Kalau misalnya Hana itu pakai aplikasi Flow atau apa ya, bawaan dari iOS tuh ada Health rasanya. Kalau misalnya cewek itu punya biasanya aplikasi Flow ya teman-teman. Nah, itu ada juga untuk pengingat minum air putih gitu biar nggak dehidrasi. Kemudian kalau misalnya charger HP mulai longgar, coba bersihin bagian lubang charger dengan hati-hati. Debu kecil sering jadi penyebab charger susah masuk sempurna. Nah, jadi longgar ini mungkin ada juga yang memang karena udah waktu dia diganti ya teman-teman, tapi juga bisa karena debu kecil. Nah, bisa pakai cotton bud atau pakai apa ya yang kecil gitu yang menjangkau gitu. Tips berikutnya nih buat kalian yang suka ngantuk saat belajar atau kerja, coba kunyah permen mint. Nah, aroma mint dipercaya bisa membantu otak lebih fokus dan segar menurut riset ya teman-teman. Bisa tuh selama aman aja kalau kalian kerja sambil ngunyah permen selama aman. Kalau misalnya gak boleh sambil makan-makan ya gak usah dicoba. Apalagi pas kuliah biasanya gak boleh ya pastinya. Kemudian kalau mau pisang cepat matang, simpan dalam kantong kertas bersama apel. Gas alami dari apel bisa mempercepat proses pematangan. Nah, tergantung kalian lagi sih. Kalau misalnya Hana itu suka yang gak terlalu matang, apalagi pisang susu itu kan kayak ada bijinya gitu loh teman-teman. Terus apa namanya, gak terlalu manis gitu. Aku gak suka yang terlalu banyak gitu soalnya. Jadi tergantung selera kalian masing-masing. Kalau misalnya memang kalian urgent dan mau cepet gitu dimakan dan belum matang, itu bisa tips tadi kalian gunain. Nah, terakhir, sebelum tidur coba jauhin layar HP minimal 30 menit. Tidur biasanya jadi lebih nyenyak dan badan terasa lebih fresh saat bangun pagi. Nah, itu dia tadi ya tips dan trik hari ini. Tadi juga udah Hana sampein beberapa, seperti kayak baterai kalian cepat habis, kemudian nasi yang baru dimasak, kemudian untuk kalian yang sering lupa naruh barang, kemudian baju kusut yang gak sempat disetrika, buat kalian yang suka begadang, terus kalau sepatu kalian bau, dan tentang cas HP kalian yang jangan gak usah sampai 100 gitu. Tadi udah Hana sampein berapa ya teman-teman. Nih Hana tambahin lagi barusan, semoga tips dan trik itu bermanfaat dan berguna ya, dan bisa bikin aktivitas kalian makin lancar atau mempermudah lah untuk kalian.
kalian. Tapi untuk beberapa yang kalian tidak terbiasa atau menurut kalian repot juga tetap, akhirnya yang gak usah di skip aja teman-teman. Oke, Hana masih bakal puterin beberapa lagu pilihan dari K-People. Lumayan banget ya antriannya, karena teman-teman nih agak cepet banget komennya sampai tenggelam gitu loh beberapa. Jadi teman-teman, terima kasih ya yang udah kirim requestan lagu, yang sambil tap-tap juga dari tadi, apalagi yang udah nge-give, terima kasih banyak. Kita masih akan mendengarkan lagu-lagu pilihan dari kalian, jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM.

98,2 FM, teman-teman. Masih bersama Hanaya di sini, udah menemani kalian beberapa waktu belakangan dan akan masih ya beberapa waktu ke depan. Oke, teman-teman. Di WhatsApp juga ada yang mengirim dari Kak Aldi, katanya mau request lagu Virgon Fate Audi, judulnya Selamat. Salamnya Gesan Seberatan yang mendengarkan aja. Jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Gesan Kak Hana, terima kasih banyak, mudah lancar terus rezekinya. Amin. Doa baik yang sama untuk Kak Aldi. Katanya relate sama lagunya. Oh my god, Kak. Semoga move on ya, Kak. Kemudian ada juga yang request lagu Perunggu 33 kali. Titip salam Gesan Salim yang begawi di HRS, rajin-rajin refillingnya. Oke. Okay. Ini Hana udah muterin lagu Perunggu 33 kali. Nah, sebelum itu ada lagu baru lagi, teman-teman, yang baru dirilis kemarin. Lagunya dari Hindia dan Itgi Taf, judulnya Masih Ada Cahaya. Nah, lagu ini itu bahasannya tentang trauma, luka batin, rasa kecewa, overthinking, sampai perjuangan bertahan hidup secara emosional. Jadi inti pesannya bukan soal tenggelam dan kesedihan, tapi dibalik semua gelap itu masih ada harapan. Jadi kalimat masih ada cahaya jadi simbol bahwa seseorang belum sepenuhnya hancur walaupun sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Salah satu bagian paling kuat adalah ketika lagu ini menyinggung bahwa gak semua orang bisa langsung dipahami, karena setiap orang punya cara bertahan hidup masing-masing. Nah, jadi lagu ini tuh ngajak pendengar untuk lebih paham orang lain, gak mudah menghakimi dan nerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini nuansanya religi, lebih ke lagu religi ya, teman-teman, karena ada juga liriknya dari kitab gitu, Yohanes gitu kalau gak salah. Jadi banyak pendengar menafsirkan ini sebagai pesan bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan di masa-masa paling gelap seseorang, bahwa gelap bukan akhir dan cahaya selalu punya jalan untuk muncul lagi. Nah, itu ya teman-teman, kalian bisa on repeat aja lagu baru dari Hindia featuring Itgi Taf ini. Selain itu juga ada lagu Hindia baru featuring Dipa Barus, judulnya Nafas, dan ada juga lagu Salma Salsabil judulnya Hachu, dan masih banyak lagu baru lainnya ya yang sangat easy listening dan relate tuh sama kehidupan kita, apalagi kehidupan Gen Z sekarang. Oke, sebelum aku puterin Masih Ada Cahaya, lagu baru itu, kita selesain dulu lagu Perunggu 33 kali requested dari Kak Cepti, Kak Aldi ya tadi kalau gak salah. Bentar. Bukan, requestan dari Kak, gak disebutkan namanya. Oke, itu tadi dia ya. Jadi sebelum Masih Ada Cahaya, kita akan mendengarkan dulu 33 kali.

98,2 FM. Masih bersama Hana ya teman-teman di Selamat Pagi HSS. Nah itu tadi beberapa lagu pilihan dari K-People. Jadi kalian bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan dari mereka. Ada yang satu orang request 3 lagu, ada juga yang 2. Jadi mungkin lagi excited ya. Oke, Hana mau bahas satu lagu darinya Dewa 19, judulnya Cemburu. Nih, maknanya tentang sakitnya jadi orang kedua dalam sebuah hubungan. Nah, tokoh di lagu ini adalah seorang yang mencintai seorang perempuan, tapi hubungan mereka harus disembunyikan karena si perempuan sudah punya pasangan resmi. Jadi dia berada di posisi pacar rahasia, selingkuhan, atau cinta yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Kemudian bagian paling kuat ada di lirik, meskipun aku pacar rahasiamu, meskipun aku selalu yang kedua. Itu menunjukkan rasa frustasi karena terus berada di posisi cadangan. Makna emosional dari lagu ini tuh kayak jealous atau cemburu, rasa gak adil, sakit hati ngeliat orang yang dicintai bersama orang lain, dan keinginan untuk jadi satu-satunya. Bahkan lirik seperti ingin kubunuh pacarmu, oh, serem banget ya kayak gitu. Bukan dimaknai secara harfiah, tapi sebagai simbol ledakan emosi dan kemarahan karena cemburu berat. Yang membuat lagu ini kuat adalah kejujurannya. Ahmad Dhani menulis rasa cemburu dengan sangat mentah dan dramatis, khas lagu-lagu Dewa era 2000-an. Jadi posesif, emosional, poetis, tapi juga dark atau gelap gitu, lagu-lagu Dewa dulu gitu ya. Nah, secara musikal lagu ini juga terasa meledak-ledak, ada riff gitar agresif, kemudian ada vokal emosional dari Once, dan kemudian dinamika musik yang ikut menggambarkan gejolak batin si tokoh. Nah, lagu ini rilis itu di album Bintang 5 tahun 2000 yang sering dianggap salah satu era terbaik Dewa 19. Siapa nih kalian yang, apa sih sebutan untuk fans Dewa 19 itu teman-teman? Aku kebetulan beberapa kali mendengarkan Dewa dan memang magis banget mendengarkan secara langsung gitu ya. Nah, menariknya sampai sekarang banyak orang anggap lagu-lagu Dewa 19 termasuk Cemburu sangat relatable karena berani mengangkat sisi cinta yang gak sempurna. Jadi adalah jenis-jenis cinta yang tidak sempurna seperti ini teman-teman. Cuman jangan juga ya ingin membunuh pacar, dan sebaiknya memang dari awal gak usah mendekati orang yang udah punya pacar teman-teman, karena masih banyak banget orang di muka bumi ini dan dengan berbeda kepala, isi kepala, pasti cocok gitu, pasti ada yang frekuensi sama kalian gitu. Oke, langsung aja ya kita dengerin lagu Dewa 19 judulnya Cemburu ini. Semoga kalau ada yang suka, tapi jangan relate deh kalau menurut Hana mah. Oke, Baladewa katanya buat for boy, Baladewa for girl. Oke, selamat mendengarkan.

98,2 FM. Kalian tadi udah sedang mendengarkan lagu Tulus Sepatu ya. Oke, sebelum Hana gak sempet, Hana mau jelasin nih lagu Somewhere Only We Know dari Keane. Punya makna yang sangat emosional tentang kerinduan pada masa lalu, cari tempat yang nyaman, dan mau kembali ke momen ketika hidup terasa lebih sederhana. Jadi frase di Somewhere Only We Know itu diartikan sebagai tempat rahasia, kenangan khusus, atau hubungan emosional yang hanya dipahami oleh dua orang tertentu. Liriknya kayak, "Oh simple thing, where have you gone?" Menggambarkan seseorang yang merasa hidup mulai rumit, lelah, dan kehilangan rasa nyaman yang dulu pernah dimiliki. Lagu ini penuh rasa nostalgia dan pencarian ketenangan ya. Banyak orang menafsirkan lagu ini sebagai rindu mantan atau hubungan lama, kehilangan masa kecil, kehilangan rumah secara emosional, atau rasa ingin pulang ke versi hidup yang lebih tenang. Menariknya, drummer Keane pernah menjelaskan bahwa lagu ini memang sengaja dibuat cukup universal. Somewhere di sini, di lagu itu bisa berupa tempat nyata atau perasaan aja, atau memori pribadi masing-masing pendengar. Karena itu, lagu ini terasa sangat personal bagi banyak orang. Ada yang anggapnya tentang hubungan mulai renggang, proses move on, kehilangan orang tercinta, sampai kelelahan menjalani hidup dewasa. Nah, secara suasana, musik pianonya yang lembut dan vokal emosional membuat lagu ini terasa seperti perjalanan pulang, refleksi malam hari, atau momen diam ketika seorang sedang memikirkan hidupnya. Lagu ini dirilis tahun 2004 ya, pas banget Hana lahir nih. Sekarang masih sering dipakai di film, TikTok, video nostalgic, dan konten healing karena nuansanya yang hangat tapi menyedihkan sekaligus. Oke. Ini lagu requestan dari Acel, lagu terakhir yang Acel request. Jadi selamat mendengarkan lagu ini teman-teman sebelum Hana closing.

Oke, gak kerasa ya kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS dengan Hana udah sampai di penghujung waktu. Nah, sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian dimanapun kalian berada. Kalian, Hana ajak untuk tarik nafas dan ucapin pelan-pelan afirmasi positif ke diri kalian nih. Kalau hari ini keren, besok dan seterusnya harus lebih keren lagi. Nah, semoga energi itu terus nemenin kamu sampai nanti. Terima kasih sudah mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa, kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM, kemudian di Instagram ke Radio HSS, di TikTok ke Radio HSS Official, dan kalau misalnya di luar jangkauan frekuensi, bisa di website kami www.karadionews.com. Hana pamit undur diri, mohon maaf kalau terdapat kesalahan ya dalam pengucapan Hana atau yang gak berkenan gitu di hati kalian. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-People. Stay safe, stay positive, stay healthy teman-teman, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.

termuda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense. So many of
1: hits, nonstop. 98,2 FM Care Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Selamat pagi, halo semuanya. Kembali lagi bersama AI, spesial dari Geraha Siar, Jalan Kapten Pierre Tendean, Perumnas Jambu Hilir Kandangan. Masya Allah, hari ini bareng AI lagi ya, di jam 10 pagi sampai nanti jam 12 siang tentunya, dengan lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu dangdut yang akan kita putarkan hari ini. Selamat pagi, gimana kabarnya semuanya, kawan-kawanku yang berada di frekuensi ataupun yang ada di streaming TikTok. Selamat pagi. Ais baru aja bergabung di streaming TikTok ya. Silakan untuk kalian yang mau bergabung, jangan lupa ditap-tap layar sama kasih gift dulu kalau misalnya lagi ada giftnya ya. Selamat pagi juga Kang Abel, gimana hari ini paginya? Salam untuk semuanya katanya ya. Oke, pokoknya selama 2 jam ke depan Ais bakal nemenin kalian semua di sela aktivitasnya, di perjalanan, di pekerjaan, dan yang lagi di rumah aja tentunya. Tapi di sela kesibukan kita hari ini, jangan lupa untuk sempatkan bersantai ria dulu ya dengan Ais dalam acara Relax and Update. Kita akan bersantai-santai ria dan juga ditemani dengan lagu-lagu yang enak tentunya. Apalah daya ya kalau misalnya cuma mendengarkan suara Ais yang kayak gini-gini aja, gak bakal ada enaknya. Selain kita dengerin lagu yang satu ini biar makin semangat kerjanya hari ini. Darinya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Nah, ini untuk kalian semua, kalau bisa sih jangan dilakuin ya. Kita senang-senang aja, kita senang.

treat ya. Lagu yang enak untuk didengerin tapi tidak cocok untuk kalian ikuti ya. Jangan mau jadi yang kedua, walaupun ada yang bilang walaupun saya jadi kedua tapi di nomor satukan, tapi tetap saja kamu adalah orang yang kedua ya. Tetap diduakan bahasanya mah. Jangan diturutin ya, kita jadikan seru-seruan aja. Heeh. Buat lagu pembuka kita di hari ini. Untuk kalian semua yang mau request lagu disilahkan saja, baik itu melalui streaming TikTok ataupun juga melalui WA-nya kita di 08129518737385. Atau kalian yang pengen bercerita, misalnya yang gak ada tempat cerita, pengen deh cerita tapi gak tahu kemana, silakan cerita aja juga di Karadio ya, di nomor telepon kita di 08129518737385. Nanti akan kita bantu untuk carikan solusinya bersama-sama ya. Gitu. Selain tadi lagu Astrid Jadikan Aku Yang Kedua, ada sudah beberapa requestan dari kawan-kawan semua di hari ini. Entah apa yang memilih mereka

Ada juga dari Karya Mahardika yang pengen request lagu Pilihan Hati by Hello. Oke, nanti kita carikan ya lagunya Pilihan Hati by Hello. Selain itu ada siapa lagi di sini? Ada Abang Runi 17 Tamban. Nah, 17 sangat Tamban, Tamban. Tamban dan Tamfan itu ini ya, deket ya, 1121 gitu. Oh, tapi katanya bukan. Ini mah kata Ais tadi kayak di kita nih kayak gelap, lumayan gelap gitu kan. Entah efeknya atau entah kameranya tuh bagaimana kurang tahu, tapi katanya enggak apa-apa. Kadap-kadap sedikit, yang penting tetap terang di hati pemirsa. Bahkan katanya yang gelap-gelap itu ya remang-remang itu yang lebih syahdu cenah. Mm-mm. Mungkin itu kali ya konsepnya ya. Remang-remang syahdu. Sehat-sehat terus selalu katanya buat penyiar ke radio. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Pagi Ais darinya Bang Abel, katanya salam untuk semuanya. Salam manis juga untuk Bang Abel yang ada di sana ya. Semoga selalu disehatkan, di situ dilancarkan juga segala sesuatunya hari ini. Selanjutnya tadi siapa lagi nih? Dari Wrong Man. Entah sudah ada yang bilang semangat atau belum hari ini ke kakaknya, intinya semangat terus. Ini cakep ya, intinya semangat terus katanya untuk semuanya juga, dan untuk Ais juga ya yang hari ini bercuap-cuap di pendengaran kalian semua. Pasti banyak banget yang mendengarkan Ais, baik itu Buhan Pian yang saat ini sedang ada di kabun atau sedang ada di Pahumaan, sedang ada di perjalanan, sedang di mana lagi Buhan Pian begana nih mendengarkan Ais, di mana-mana ya, begawian segala macam. Semangat terus untuk kalian semua yang hari ini sedang bekerja ya, mencari nafkah di pagi-pagi hari, walaupun lagi panas-panas cuacanya kayak gini, tetap semangat untuk mencari nafkah. Sebenarnya gak semangat sih Ais, katanya tuntutan aja. Tuntutan aja ya, bukan suatu apa ya, bukan semangat atau bagaimana, tuntutan aja buat makan siang ini ya. Waduh, serem banget. Ditambah 3 minggu lagi deh, 3 minggu dah kada hujan. Info cuaca pangkandangan. Oh, cuaca kandangan malah kemarin hujan deras banget ya, 2 hari berturut-turut. Ini baru hari ini nih yang panasnya kerasa dari pagi. Kalau kemarin juga masih adem pagi-pagi. Sekarang cuacanya panas banget, bahkan kemarin di hulu sungai tengah ya, karena hujan 2 hari berturut-turut sampai banjir kemarin. Ya enggak sih, warga HST mana nih, udah surut ya alhamdulillah. Cuman sisa lumpur-lumpurnya aja yang harus diberesin sama bubuhan kakawanan yang kena banjir kemarin. Dari Bang Baska katanya mau kirim salam buat Ulan. Kak Ulan bagian mana nih? Banyak orang ngaran Ulan. Untuk yang ngarannya Ulan di senggol sama si Baskra nih. Siapa sih namanya? Basra. Iya, Basra. Panas bener arinya mang jar. Ih, panas bener hari ini, sedang di puncak jar. Puncak apa nih? Puncak karir, puncak kehidupan, atau puncak matan kaladan, atau puncak kemana nih Pian? Semoga berada di puncak kesuksesan ya. Kasih dia penyiar, kasih apa tuh. Silakan lagi yang mau kirim-kirim salam ataupun juga mau request lagu, untuk kalian yang ada di WA juga boleh banget, nanti biar Ais bacakan kira-kira salam-salamnya untuk siapa. Atau yang mau, itu tadi kata Ais, yang pengen bercerita ya, bercerita tentang kehidupannya, silahkan ya, silahkan untuk dikisahkan aja, biar nanti kita tanggepin bareng-bareng cerita kehidupan Buhan Pian itu. Tuh. Ada yang ini misalnya, ada yang punya pengalaman diselingkuhin atau selingkuh, malah pelaku utama ya, malah ternyata pelaku utama orangnya. Kirim salam katanya, silahkan mau kirim salam ke siapa, ditulis-tulis aja kirim salamnya. Kalau misalnya gak ada yang pengen bercerita kepada Ais, apakah kalian pernah jadi pelaku selingkuh atau bagaimana, berarti Ais pengen ini deh, pengen katanya orang di sini baik hati semua, kalau terlalu baik kadang dimanfaatin, jadi jangan baik-baik jadi manusia. Jangan baik-baik jadi manusia, soalnya nanti di ini dimanfaatin sama orang-orang, jangan ya. Jadi kita ini aja deh, kita flashback, mau gak kalian? Kalau Ais mau flashback mengenai lagu-lagu yang terkenal banget di tahun 2010. Nah, kira-kira di 2010 tuh kalian udah umur berapa kira-kira?

diriku bahagia. Udah gak usah dilanjutin Ais. Nah jadi lagu itu tuh mengingatkan Ais ke zaman 2010 dulu ya. Kayaknya lagu-lagu tuh masih asik gitu kita untuk dengerin lagu. Kalian tahu gak sih kalau ada penelitian yang mengungkapkan bahwasanya kita itu tumbuh dengan lagu-lagu yang sering kita dengerin. Jadi lagu-lagu yang sering kita dengarkan sampai umur 17 tahun ya key people, itu tuh ada yang menentukan genre lagu kesukaan kita, genre musik yang kita suka. Nah, jadi misalnya Pian dari umur 1 tahun sampai 17 tahun sukanya lagu Arab, nah pasti bakal suka lagu Arab sampai sekarang dan seterusnya gitu. Dan di tahun 2010 kalau kata Ais mah dulu tuh seru-serunya lagu-lagu Indonesia ya, musisi-musisi kayak Noah atau Peter Pan ya, terus Ungu, ST12, Wali, The Massive, The Changcuter, Niji. Band-band Indonesia tuh lagi jaya-jayanya kalau kata Ais mah ya, lagi jaya-jayanya dan seru-seru semua. Nah gitu, sambil keseruan kita, sambil keseruan-keseruan itu, kita bacain dulu nih salam-salam dari kawan-kawan semua. Ada darinya Chansas, titip salam buat Maslan, Lamsi, Hadian, Gubernur, Alisi, Imar, dan semua warga Kalua, warga Kalua yang ada di sana ya, dititip salam oleh Chansas yang ada entah di mana manusianya. Intinya titip salam Gesan Buhan Pian yang ada di Kalua sana, jar. Ada dari Hungang kirim salam juga Gesan Acil Bunga, sampai jumpa di episode selanjutnya. Asik. Episode apa nih? Sampai jumpa di episode berikutnya katanya. Di episode berikutnya Ais bakal puterin lagu-lagu enak tentunya. Nah, kembali lagi di lagu-lagu Indonesia yang super terkenal di tahun 2010. Yang pertama ada Peter Pan ya. Yang paling Ais ingat tuh adalah Yang Terdalam. Wes, Yang Terdalam ya lagunya. Pokoknya paling dalam deh lagu Peter Pan tuh. Terus lagu Ungu tuh yang Cinta Gila ya, sama yang Percaya Padaku, Ku Kan Menjagamu Hingga Akhir Waktu. Ih, lagu Ungu tuh underrated sekali pokoknya. Kalau kata kabarian kak ya, bukan kakak, ini mah abang ya, abang kak, abah kak. Suka lagu keroncong katanya. Ais juga suka lagu keroncong. Asik emang keroncong tuh di bagian musiknya ya. Dari Chances mau request lagu Kangen Band, Cuma Kamu. Nah iya, Kangen Band juga sering banget diputarkan ya, lagu 14 hari. Ede, sedep banget. Terus yang paling Ais inget juga tuh dari ST12. ST12 tuh lagunya seru-seru semua kalau kata Ais. Jarang sekali lagunya tuh yang galau, kecuali yang apa sih namanya, Di Bawah Batu Nisan Kini. Nah itu lagunya, ya Allah ya, gak ada yang bisa menandingi lagu itu. Dulu kalau misalnya lagu itu diputar, pasti budebuyen banyu mata jar orang. Jadi kita jangan dengerin lagu itu karena terlalu beresiko untuk kita yang saat ini sedang begawi lah. Tiba-tiba diputarkan lagu itu mah langsung kadakawa lagi begawian. Jadi lebih baik lagu yang satu ini, asik, dari ST12, judulnya Puspa ya. Untuk kalian semua yang saat ini sedang mendengarkan, mari kita nostalgia sedikit ya dengan lagu yang viral sekali di tahun 2010. Selamat mendengarkan.

Gini 98,2 FM Car Radio. Kembali lagi bersama Ayus tentunya di 98,2 FM di acara Relax dan Update kita hari ini. Tadi 3 lagu titipan dari kawan-kawan semua ya. Oh, 2 deh lagu titipan, 1 lagu yang viral sekali di tahun 2010, ST12 dengan judulnya Puspa. Terus juga Luka di sini darinya Ungu, salah satu lagu yang kalau kata Ais tuh legend juga di tahun 2010 ke atas ya. Dimana lagu itu telah menemani masa remajanya kita semua. Ada yang menemani masa remajanya, ada yang ditemani lagu tersebut sudah mulai dewasa, sudah mulai mengerti artinya cinta, sudah mulai tahu arti luka di sini tuh apa. Nah, luka di sini kalau kata Cita-Cita teman sakitnya di sini ya. Kalau kata Ungu, luka di sini buatnya ai. Hari ini juga kembali masuk titipan lagu-lagu dari kawanan kita semua, dari Bang Rael Carrera. Thank you atas gift-nya. Katanya nitip lagu dari Juragan Empang ya, dari Nella Karisma. Serta berkirim salam gesan Amang Babas, Acil Lida, Bang Sarman, Rian Hidayat, Hana, Ica, Acil Imut dan lain-lain yang saat ini sedang mendengarkan. Dapat kiriman salam dari Abang Rael Carrera di Senggol Sidin Sabarat Buhan Pian, mudahan lancar aktivitasnya ya Kala. Terus juga tadi karena kita berbicara mengenai lagu luka di sini, di Kangen Band Hanya Kamu, lagu-lagu zaman dulu yang menemani perjalanan hidup kita. Dan ternyata banyak kawan-kawan yang ada di streaming TikTok nih merasa terimain kembali mengenai cerita-cerita pada saat kala itu. Jadi mungkin dia ini ya. Jadi mungkin bestie-bestie kita nih, key people kita nih menyimpan seseorang tuh di dalam lagu. Jadi saat lagu itu diputarkan kembali, kenangan-kenangan itu mulai kembali terungkap gitu ya. Mulai kembali terungkap, katanya mendengarkan lagu Cuma Kamu tadi ya, ngerasa keinget dimana dulu tuh sering jalan bareng gitu ya. Sering jalan bareng dimana gak perlu banyak uang ya, gak perlu harus ke tempat-tempat mewah, yang penting naik motor aja jalan keliling kota bareng sang pujaan hati udah cukup. Dan ternyata pas pulang ke rumah bensinnya gak cukup ya, gak cukup nih uangnya buat beli bensin, saking kayak menikmati kehidupan di zaman itu dimana kita gak perlu memikirkan banyak hal, kita tidak perlu merasa takut ya orang ini tidak menerima kita. Bah, itu kayaknya mantan terindahnya beliau tuh. Waduh ya, semoga saja mantan itu sudah dijadikan istri atau dijadikan suami ya. Kalau misalnya belum, yaudah kita doakan yang baik-baik aja untuk mantan Buhan Pian Sabarataan. Kalau kata Abah Baryanka, karena tadi di kio abang gak ada cocok jar lah, Abah Baryanka, mantanku Aisyah di aku simpan di dalam guratan luka aja. Disimpan di dalam goresan luka. Kayak apa? Kurang puitis apalagi si Din. Si Din ini kalau misalnya Buhan Pian biarkan galau terlalu lama, sebuah lagu labar jadi dapat si Din. Lagu puisi kalau terlalu galau terlalu berlebihan jadi buku puisi si Din kayaknya lah. Jadi jangan biarkan Abah Baryanka ini galau terlalu berlebihan ya. Jadi itulah kenapa jangan menyimpan seseorang di dalam sesuatu yang kita suka. Jangan simpan seseorang di dalam makanan yang Pian suka tuh, jangan sekali-kali. Misalnya Pian nih bayi si pacar atau saat ini sedang dekat sama seseorang, Pian ketujuh makan apa, misalnya makan mie ayam. Nah, jadilah Pian bawa si Din makan mie ayam, kita makan mie ayam ya, makan mie ayam. Nah, akhirnya setelah naujubillah ya, kalian berpisah atau ada sesuatu hal yang kurang cocok, nah mie ayam tuh akan terasa hambar. Walaupun sambalnya 5 sendok, tomatnya sabutulan Pian buat, tetap hambar. Karena bukan lagi tentang mie ayamnya, tapi tentang dengan siapa Pian memakan mie ayam itu. Iya kade sih. Nah itu. Terus juga jangan menyimpan terlebih lagu sih kalau kata Ais. Karena lagu tuh kadang tiba-tiba sering diputar kan. Lagu di mana-mana, di minimarket putar lagu, kemudian di radio, di TV, di TikTok, di semuanya. Di saat Buhan Pian mendengarkan lagu tersebut, kenangan-kenangan pahit atau kenangan-kenangan indah bersamanya akan kembali menguap.
Walaupun lagunya bahagia ya, walaupun lagunya bahagia tetap teringat seseorang tersebut. Kalau Ais pernah menyimpan seseorang di dalam lagu, bukan seseorang sih, tapi lebih ke vibes-nya aja. Pada saat bersama orang itu tuh lagi rame lagu ini, dan setelah lagu itu diputar jadi keinget, bener-bener keinget gitu loh key people. Terus jadi kayak, ih dulu pas lagu ini lagi rame-ramenya aku begini-begini-begini. Nah itu sangat amat mengganggu sebenarnya ya. Kalau misalnya mas sekarang masih bareng-bareng mah ya gak masalah. Kalau gak bareng-bareng itu yang astagfirullah tetap hambar, tapi timbul-timbul bahira anjar lah. Betul. Lebih tepatnya ketika mendengarkan atau makan hanya terlintas pernah bersama dia. Okay. Walaupun pernah bareng-bareng ya, ternyata cuman sebentar doang, cuman mampir saja. Ya hitung-hitung di dalam kehidupan yang satu kali ini kita pernah bareng-bareng sama dia ya. Kita pernah merasakan jatuh cinta dengan sebegitunya. Kita pernah bahagia di dalam hidup kita, walaupun yang namanya kehidupan itu akan terus berputar ya, roda akan terus berputar. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah itu dia kata-kata kita di hari ini ya. Dari Bang Baska, salam sayang buat Mbak yang ulah yang pagi ini bekerja kah. Mbak Ulah yang pagi ini sedang bekerja, salam ya Mbak Ulah. Mbak Ulah di mana nih kerjanya? Semangat Mbak Ulah, siapa tahu lagi mendengarkan ya hari ini. Salam sayang katanya dari Baskra nih. Kita tetap bersalam-salam ya. Tidak usah disesali atau menyesali, hanya sebagian perjalanan hidup. Betul, itu dia. Kalau gak ada dia, kita gak belajar. Kalau gak ada seseorang itu, ya walaupun orang itu membuat kita sakit hati, membuat kita bahagia, atau bahkan menyakiti hati kita sampai tergores berdarah-darah, justru dengan hal itu kita bisa lebih berhati-hati di dalam dunia yang fana ini ya. Perjalanan hidup, itu dia. Kalau kata Abah tadi ya, kalau disimpan dalam goresan luka. Goresan luka, walaupun lukanya tidak bisa sembuh dengan sepenuhnya, tapi dengan luka itu kita bisa belajar bagaimana cara untuk menghargai diri kita sendiri dan berhati-hati terhadap seseorang supaya kita tidak jatuh ke luka yang sama. Sudah pernah luka ya, terus kemudian digores lagi lukanya, bukannya sembuh malah lebih dalam. Jangan ya, jangan nih. Kenapa nih kita? Gara-gara tadi keinget mantan ya. Terkadang ada orang yang datang lalu pergi sebagai ujian agar kita lebih kuat. Nah itu, nih adalah orang-orang yang ada di TikTok sekarang ini sudah terindikasi udah move on nih, karena dia udah sembuh dengan sendirinya, menyembuhkan diri sendiri, baru kemudian ini ya memulai hubungan kembali. Itulah kenapa harus move on dulu. Jadi kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu ya. Setelah selesai, mari kita buka kembali lembaran baru, bisa dengan orang yang baru, dengan memperhatikan atau bersama-sama memperbaiki diri kan ya. Jangan meminta orang untuk memperbaiki diri kita, sedangkan diri kita aja gak bisa benerin diri, masa kita minta orang lain. Nah jadi jangan ya bestie, kita harus menyelesaikan trauma kita itu sendiri. Aduh, kenapa perbincangan kita saat ini sangat amat galau ya. Ada dari Berkah Salawat, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Mudah-mudahan tidak galau ya saat ini sedang mendengarkan perbincangan kita mengenai ini. Memang generasi galau Indonesia ini gak bakal pernah habis ya, walaupun sudah move on, tapi saat kita berbicara mengenai percintaan, beuh, 2 hari 2 malam kada tuntung kawanai. Berbahagialah dengan orang yang terdekat saat ini. Iya betul, jangan terlena dengan masa lalu ya. Kita kan hidup ke depan, walaupun luka itu masih tetap ada, walaupun luka itu akan selalu kita ingat rasanya, tapi tetap kita harus jalan ke depan. Bagaimanapun itu cuman ada di belakang kita. Kita cari di depan kita sekarang kira-kira apa. Masih banyak lubang-lubang yang harus kita lewatin ya. Salam dari Lok Binuang, Talaga Langsat. Halo Talaga Langsat. Talaga Langsat, gimana kemarin? Sempat banjir gak waktu hujan 2 hari berturut-turut? Coba di update kita semua ya dari Lok Binuang. Terus nih, daripada kita bergalau-galau ria ya, sekarang tadi
kita berbicara mengenai lagu pop yang viral di tahun 2010. Sekarang kita buka kembali ya buku kita di tahun 2010. Kalau misalnya lagu dangdut yang viral di tahun itu apa aja kira-kira? Di tahun 2010 tuh kan biasanya, bukan biasanya, kalau gak salah pada saat itu ringtone HP masih ini ya, masih ada gitu. Ingat gak? Ingat gak good people? Jadi waktu kita nelpon orang nih, kan dulu gak ada WA ya, nelponnya pakai telepon biasa. Nah selama kita tut-tut, nah itu tuh biasanya ada lagunya. Ada lagunya macam-macam. Pian hendak lagu apa? Lagu pop ada, lagu dangdut juga ada. Iya deh, inget Ais. Ingat ada ringtone dulu ya. Sekarang udah gak ada ringtone-ringtone kayak gitu ya. Apa masih ada ya? Kayaknya udah gak ada deh. Jadi dulu cara orang untuk memviralkan lagu tuh bukan dari TikTok, karena gak ada TikTok ya, tapi lewat ringtone yang ada di HP. Wow, wow. Sambil kita berbincang, mas, sambil Ais update juga nih, katanya sungai kami bebanyu. Nah ya namanya sungai ya, pasti bebanyu dong. Gimana sih? Amuntai saat ini sebagian banjir. Waduh, Amuntai sebagian saat ini sedang banjir. Wow. Gara-gara kemarin atau gimana nih? Nah karena kan kalau dari Baraba itu akhirnya di daerah Amuntai sana ya. Alhamdulillah nggak begitu naik, cuman ada cuma aliran sungai aja yang rada deras gitu ya. Oke, di Lok Binuang tadi. Dari Asale, semangatin Ading magang ulun yang sendiri ditinggal kawan garing di toko Alkauser, guys. Oke, oke. Kasihan banget Ade magangnya sendirian. Ya Allah, Kak, itu nggak tahu mau gimana, mau kemana. Semangat ya Ade magang. Sekarang lagi ramai sekali Ade-ade yang sedang magang di mana-mana. Ya semangat yang hari ini ditinggal kawan garing di toko Alkauser sana ya, harus bisa-bisa saurang buahan pian inggi biar belajar mandiri katanya ya, jadi ditinggal sendiri. Semangat ya untuk Ading yang di sana. Kalau lagu pop katanya dulu ringtone-nya lagu Wali. Betul. Ingat mati, ingat. Jadi kita mau nelpon orang lagunya keinget mati ya. Ya Allah. Jadi biar kalau misalnya orang pengen apa sih penipuan melalui HP, jadi enggak jadi tuh. Karena lagunya ingat mati. Iya, rame banget aja waktu HP Nokia bahari. HP Nokia yang walaupun di lempar bakal lahir dua laki bini ditimbai sidin kada rusak HP-nya. Mantap bener. Sungai Tabuk dalam katanya hari ini. Dalam banyunya lah Sungai Tabuk. Karena Sungai Tabuk tuh rada-rada semirawa juga ya. Jadilah dalam banyunya. Uma. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan cepat surut. Kawan-kawan yang saat ini masih tergenang banjir tadi di Amuntai, katanya ada beberapa daerah yang saat ini airnya sedang naik. Aduh. Thank you Amang Babas atas gift-nya hari ini. Untuk kawan-kawan juga yang ada gift-nya nih ya, atau hadiah-hadiah buat Ais, silahkan dikasih dulu biar makin semangat kita di sini. Lanjut, kita berbicara mengenai lagu yang viral, lagu dangdut. Buhan Pian ingat gak lagu yang Sinta dan Jojo? Keong Racun. Dulu tuh rame banget lagu Keong Racun. Itu pertama kalinya masih belum ada TikTok, masih ada belum yang lain-lain ya, sudah ada viral Keong Racun yang dinyanyikan. Bukan dinyanyikan, ini cover ya. Di cover sama Sinta dan Jojo. Itu dia. Terus juga selain Sinta dan Jojo, ada juga Bribtu Norman. Cala caya caya caya caya. Nah itu gimana ya sekarang ya Bribtu Norman ya, dengan lagu caya-cayanya. Itu dulu viral banget. Jadi dulu kalau misalnya kita viral dikit aja langsung diundang ke TV ya. Sampai sekarang sih kalau Buhan Pian nih pengen viral ya, waktu mau viral tuh kayaknya juga diundang nanti ke acara-acara TV. Itu waktu HP Nexian. Dia ini ya, jadi pergantian tahun tuh ditentukan oleh HP-nya. Jadi dia ingat tuh kalau tahun 2015 HP-nya ini, kalau 2010 HP-nya Nokia tadi. Kalau 2015 ya Ais ketawa tahu dengernya. Ingat sama HP-HP ya. Nih Pian sudah berapa kali ganti HP nih sampai tahun 2026 nih. Seriesnya juga ya. Inget banget dulu. Selain itu ada lagunya dulu tuh ya, lagu-lagu
pop, bukan pop, lagu dangdut tuh yang mulai-mulai rada menghentak tuh. Kan kita biasanya lagunya, lagu dangdut tuh Melayu gitu kan, ngalun gitu. Nah pada tahun 2010, 11, 12 itu tuh lagunya, lagu dangdut tuh udah mulai menghentak, udah mulai rada-rada EDM gitu. Ingat banget dulu Ais, lagu yang satu ini viralnya di mana-mana, sampai ada senamnya juga ya, sampai ada senamnya. Ais inget banget sama lagu yang satu ini di tahun 2010. Coba kita dengerin sama-sama biar nostalgia sedikit. Selamat mendengar.

0: begini.
1: 98,2 FM Kar Radio, kembali lagi bersama Aisla. Lagunya Seganteng Dua Ganteng. Ih, rame bener lagunya Seganteng Dua Ganteng karena lagi musim mangatam, infonya jar. Ih, ada beberapa kawan-kawan kita hari ini ada Ais melihat story-nya mangataman, bekomben lah. Tapi dari Ais lihat juga di pinggir jalan banyak banner yang banihnya tuh rabahan banihnya. Mak itu kasihan bener lah kakawanan kita nang bahuma banihnya rabahan. Tangali sedikit mengatamnya amun kada baharit saurang lah, atau kada yang betangan tuh apa ngarannya, kada ingat Ais yang betangan yang lading di tangan tuh yang bekapit sabila tuhuk banar menggawi itu. Jadi bahanu ada bila sudah rabahan tuh kada digawi orang lagi ya, kala saking sudah gin ya kada sarana gin melapah. Nah ada juga yang itu menuri yang baasa jar. Ih, laos kada kapa humaan na Ais. Melihat di pinggir jalan aja seganteng dua ganteng. Semangat gesan buan pian yang hari ini lagi mangataman ya, kalau atau lagi sambil maruntuk mungkin mendengarkan Ais hari ini. Mendengarkan Ais hari ini sambil bakataman, sambil maruntuk, sambil ba apa-apa bawa haswar Ais nih supaya kada tapi ada burung manyar ya, kalau nya takutan aja burung manyar nanti lawan suara Ais andak ha di pahumaan buhan pian. Amun kulir betunggu andak na Ais mengawani selama 2 jam ya kala na nyaman burungnya bejauhan. Ada Abang Yayan sapa akan Ais gasan kekawanan buruh kerupuk amplang bawang putih barabai darat. Semangat begawiannya. Semangat begawian yang hari ini lagi menggawi, lagi membungkusi, lagi manyangai amplang bawang putih barabai darat. Semangat begawinya kekawananku sabarataan. Aduh. Nah, semangat begawiannya sabarataan kekawanan, baik itu pian yang tadi lah kekawanan buruh kerupuk amplang bawang putih barabai darat ataupun nang lain sebagainya yang hari ini sedang begawian. Sedang makan geguduh dahulu ya. Parok sudah jam 12 ya kala sedang. Hulu kita mau bawa mawarong dulu ya kala. Abah Idang bawa mawarong hulu aja Abah Idang. Ini Abah Idang pinanya turun udah dari kantor Sidin ya kala, langsung aja mendengarkan Ais. Dari Abang Yusuf ujarti hari ini barabai panas Aisai, lagunya Diva Hani gara-gara sebotol minuman. Salamnya gasan sabarataan haja jar Sidin inggih. Ada Ais jar Abah Idang. Ada Ais lah Abah Idangnya. Kalau wajar Ais lah sambil di manakah? Ujar Abang Arjuna pakai ranggaman. Aisyah mangatam melawan lating di tangan lading. Ranggaman lah, itu tuh alatnya yang kawa digenggam terus habis itu di dalamnya tuh lading silet. Nah, ranggaman ngarannya lah. Itu dasar tunggal butingan pang di anu, amun misalnya pakai harit basah lah, basah bener pang. Kada mengerti juga, terus bahari lagi kada ada runtuk ba anu leh. Apa tuh yang lawan batis tuh pengarnya Bang Arjuna yang babatis lain marimpi apa yuk ngarannya yuk han Ais nih kisah bener bapandir kan diinget lagi ngarannya. Pokoknya itulah bahari salah bairik ya bairik bani. Kadada runtukan bahari bairik bani mah sampai taluka-luka batis orang saking anunya. Jadi biasanya amun misalnya maranggam saurang, mengatam saurang yang tadi ngerabah-rabah itu tadilah kakawanan. Jadi diputiki sabuting-sabuting, bah itu hanyar diirik pakai batis karena mun handak beruntuk pulang katia anu lah menyewa orang pulang, jadi bebatis saja nah imbah diirik hanyar dijamur. Hanyar dijamur jadi pabrik malaran jadi 1 liter 2 liter beres ya kala itu pang. Kita nih lah kakawananku yang saat ini mendengarkan yang buhan pian tuh kada bahuma lah, yang kada bahuma tolong hargai benar nasi buhan pian yang di rumah tuh. Jangan dibuang-buang, jangan tapi disepeleakan ya kalau bujur ai kawa manukar. Bujur orang tuh men kada habis makan karena menangis nasinya jar. Kada nasinya nang menangis, nang manggawi yang menangis. Mulai dari anu mana radak sampai meirik sampai jadi baras tuh liwar banyak bener. Nah rentetan-rentetannya bepanas behujan manggawi kadanya bani kadanya nasinya pengen menangis. Nah manggawi tadi nang menangis saking banyaknya hal-hal yang dilakukan sampai jadi baras itu lah. Jangan tapi dibuang-buang ya orang nasi itu. Yaelah masih aja kalau orang-orang memadahi ke wadah anak-anak sabarataan supaya hargai nasi nang buhan pian makan tuh. Nah, ini juga Ais mau kasih tahu informasi ya. Kembali lagi kita kasih informasi kepada buhan pian sabarataan. Dari tadi Ais belum ada kasih info ya. Hari ini infonya menjelang hari jadi ke-76 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini kan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kurang lebih sekitar 7 bulan lagi. 7 bulan lagi HSS akan memasuki tahun ke-76. Jadi menuju tahun 76 itu banyak juga rentetan-rentetan yang harus dilalui. Sama kayak betanam benih tadi ya, kalau kada kawa langsung jadi. Jadi harus dari awal. Nah, salah satunya sekarang sedang diadakan ya lomba desain logo dan juga tagline hari jadi ke-76. Nah, kalau semalam tuh tagline-nya adalah semangat kadalandu kandangan gimana sih pokoknya semangat kadalandu kandangan maju gitu apa ya Ais rada lupa soalnya. Nah, intinya ada semangat kadalandu benua maju deh kalau nggak salah. Nah, itu tagline-nya. Nah, jadi di tahun 2026 ini kembali dibuka gagasan kekawanan yang hendak yang berisi tagline yang misalnya apa tagline yang bisa pian buat gagasan HSS semangat atau HSS di tahun 76. Nah, itu bisa pian umpat mendaftar, umpat juga memasukkan yang kehendak buhan pian. Nah, tagline-nya apa? Sekalian lawan logonya ke-76. Nah, periode pendaftarannya itu dari tanggal 25 Mei. Ini kan baru tanggal 21 ya. Nah, jadi pian hadangi sampai tanggal 25 itu sudah mulai dibuka pendaftarannya sampai dengan 14 Juni buhannya ai. Sampai 14 Juni dan total hadiah yang bisa buhan pian dapatkan itu sebanyak 27 juta rupiah. Total hadiah 27 juta rupiah itu mungkin akan dibagi juara 1, 2, 3 ya dengan tagline terbaik dan juga logo terbaik. Jadi silakan nih misalnya Abah Idang ada satu pikir pas lagi di atas ya kala kayaknya baik jar HSS apa misalnya HSS semangat Indonesia berangkat misalnya. Nah, itu jadi tagline-nya jadi low jadi tagline karena di spanduk-spanduk mengenai tagline dari Abah Idang misalnya. Terus siapa lagi yang mau pengen mendaftarkan tagline dan juga logonya? Tagline tuh artinya ini nabuhannya slogan gitu. Nah, slogannya apa atau temanya apa di tahun ke-76 Hulu Sungai Selatan. Lumayan lawas dari 25 Mei sampai 14 Juni. Nah, kurang lebih sekitar 2 minggu ya kalau gugasan buhan pian yang hendak mendaftar ya, silakan aja buhan pian tuh masuk ke Instagramnya info.hss. Nah ya, karena itu info resmi ya, info resmi akunnya dari Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi buhan pian itu kada betah hoax ya, kalau kada betah karamput silakan masuk aja di situ. Silakan tuangkan ide buhan pian yang paling kreatif, inovatif, penuh makna tentunya untuk HSS ke-76. Nah, jadi di situ ada pedomannya. Nah, itu ada barcode di situ, ada QR, bahasa orang zaman wahini QR. Masuk aja pian di situ. Habis itu ada tuh pedoman umumnya apa misalnya yang boleh dan yang tidak boleh itu kira-kira apa saja. Nah, bisa pian anuakan. Jadi ini ada yang betakun se-Indonesia boleh ikut kah katanya. Nah, syarat dan ketentuan ada di pedoman lomba. Jadi silahkan aja di scan. Misalnya pian orang Barabai, orang Amuntai handak umpat, kawa kah yo aku handak umpat malaran jar hadiahnya 27 juta kawa nukar sepeda listrik lah gesan anak bini kedua pian. Ngeser anak bini kedua dong, jangan dong ya. Anak di bini pertama aja. Bini kedua kada usah. Jadi silakan aja pian cek dulu bisa atau kadanya buhan pian gesan empat lomba tersebut. Nah, itu tadi. Jadi oh ini macam-macam, apakah misalnya katanya antara logo dan tagline itu terpisah atau tidak, silahkan baca juga di buku panduannya Keep People Eye. Nah itu dia informasi yang I sampaikan untuk Bu Hanpian Sabarataan di hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gesan Bu Hanpian yang sekiranya mau ikut lomba, lumayan hadiahnya ya. Sambil I carikan informasi

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Radio HSS, radio masa kini.
2: 98,2 FM Keradio, kembali lagi bersama Ais di hari ini dalam acara Relax and Update. Tadi kita berikan informasi mengenai kawan-kawan yang mau ikut lomba logo dan juga tagline Hulu Sungai Selatan. Kembali kita memberikan informasi untuk kawan-kawan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwasanya sekarang lagi ada program untuk para UMKM ataupun kalian-kalian yang mau memulai untuk berusaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekarang lagi ada program bantuan tenaga kerja mandiri pemula. Nah, jadi ini programnya adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ya, yang secara kasarnya intinya program ini tuh adalah untuk modal usaha dan pendampingan gratis bagi para buhanpian pencari kerja yang mau berusaha mulai dari awal nih, pemula ya, untuk pemula, dimana jika buhanpian lolos dalam seleksi ini, karena kan ada seleksinya tentunya, tidak bisa didapatkan oleh sembarangan orang, pian daftar langsung dapat tentunya nggak bisa, harus ada seleksi-seleksi dulu kira-kira cocok atau tidak, layak atau tidak. Dan kalau misalnya lolos seleksi dalam program ini, kita akan mendapatkan bantuan tunai berkisar ya sebanyak 5 juta rupiah yang ditujukan untuk membeli peralatan dan juga bahan baku usaha. Nah, jadi kesan buat pian yang hendak bermula berusaha, ini baru lulus kemarin ya, baru lulus di SMA di tahun ini, pengen deh buka usaha, tapi kan ada basic modalnya. Nah, bisa coba untuk ikut program ini, bantuan tenaga kerja mandiri pemula, di mana ini dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, dan sudah diumumkan secara resmi oleh Disnaker Kop UKM Hulu Sungai Selatan. Jadi ini infonya valid, bukan hoax ya, karena sekarang banyak sekali hoax-hoax bertebaran. Ini sudah Ais sampaikan juga melalui radio, artinya sudah terfilter bahwasanya yang Ais sampaikan ini adalah benar adanya ya, key people. Nah, jadi program bantuan tenaga kerja mandiri pemula, tanggal pendaftarannya tolong dicatat ya. Kemarin sudah dibuka dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei 2026. Jadi tumat aja pendaftarannya nih buhannya Ai. Karena apa? Karena pasti banyak banget orang yang hendak. Jadi pendaftarannya setumat aja. Kalau buhan pian mendengarkan Ai saat ini, itu sisa 3 hari buhan pian amun hendak mendaftar. Coba buhan pian lengkapi berkas-berkasnya, yang penting daftar aja dulu. Daftar aja dulu, daftar ngaran buhan pian, selebihnya nanti kita tentukan aja setelah mendaftar, apa-apa yang perlu dilengkapi, apa-apa yang perlu buhan pian siapkan. 3 hari gesen pian melengkapi persyaratan-persyaratannya. Menurut impian ayah kada puas mendengarkan dari Ais di sini, silahkan datang langsung ke Disnaker KUKM yang ada di Jalan Mawar atau Parak lawan Gedung Pramuka HSS. Nah, datangi aja ke situ karena mumpung benar nih ada bantuan tenaga kerja mandiri pemula. Jadi pian nang kada beisi modal usaha atau hendak menambahi modal usaha buhan pian, silakan aja empat program ini. Nah, jadi jenis usahanya ini banyak buhannya ai, kada nang harus badagang haja pang, kada. Jenis usahanya tuh dari pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. Terus jasa boga juga boleh, usaha kuliner, warung kopi dan sebagainya. Warung acil anu pang wala kawa jua ya kala. Terus juga ada usaha kreatif, contohnya misalnya pian ada usaha sablon, kemudian kerajinan tangan, beolah kerupuk misalnya, atau beolah kerajinan dari kulit sapi misalnya ya. Terus perdagangan kayak toko kelontong. Nah, kawa jua sekalinya pian hendak bewarung, membuka warung kecil-kecilan di muka rumah, bisa juga servis elektronik, bengkel, pangkas rambut pun juga bisa pian daftarkan ke program TKM ini buhannya Ai. Nah, ini Ais bacakan persyaratannya ya. Persyaratannya tuh pastinya WNI, kemudian usia minimal 18 tahun, maksimalnya 64 tahun. Nah, jadi nang tuha-tuha kawa jua nih buhannya Ai. Kemudian pastinya ada KTP, dalam satu keluarga tuh hanya satu orang aja yang boleh mendaftar. Jadi mun misalnya anak pian ada tiga-tiganya pian daftarkan, kada kawa, harus satu orang aja. Terus tidak sedang menempuh pendidikan. Nah, jadi kada sekolah ya, orangnya sudah lulus SMA, sudah lulus SMK atau sederajat. Kalau kuliah bisa enggak? Nah, kurang tahu sih Ais ya, soalnya tidak dijelaskan apakah kalau misalnya kuliah bisa atau enggak. Bisa nanti buhan pian untuk tanyakan ke dinasnya langsung. Kemudian juga bukan tentara, ASN, Polri dan pensiunan ASN, itu tidak diperbolehkan. Tidak pernah menerima bantuan TKM sebelumnya ya. Tidak menerima bantuan perluasan kesempatan kerja dari Kemnaker pada tahun berjalan. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada bantuan dari Kemnaker, kada boleh jua. Tapi menurut saya buhan pian, oh kada dapat, aku ada pernah dapat itu jar. Bisa buhan pian untuk daftarkan. Kemudian juga buhan pian bisa beisi ini sertifikat pelatihan vokasi yang diterbitkan oleh UPTD di bidang pelatihan vokasi. Nah, ini diterbitkan oleh Kelurahan atau Desa, atau nomor induk berusaha NIB atau foto lokasi kegiatan usaha. Nah, jadi bisa diganti, atau nanti kalau lebih lengkapnya takut ai salah kasih info, silakan langsung datang ke Disnaker KUKM ya. Ini apakah boleh diganti dengan NIB, karena kan sekarang kalau kalian pengen NIB tuh gampang banget loh, people nggak bayar nggak apa, cuman paling tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit di mal pelayanan publik selesai. Bapak ada aja ke satpamnya, udah anak mau urus NIB di mana kira-kira, langsung diarahkan sidin, menunggu 5 menit selesai. Sekarang nggak repot-repot lagi. Terus juga untuk pendaftarannya, jadi katanya setiap calon penerima harus membuat akun siap kerja pada laman siapkerja.kemnaker.go.id. Terus juga setelah membuat akun, lakukan pendaftaran ya. Nah, saat melakukan pendaftaran, mengisi data atau mengunggah dokumen yang diminta. Salah satunya adalah data diri pribadi, kemudian KTP, kartu keluarga, surat pernyataan kesanggupan, itu juga sudah ada disediakan formnya, pas foto terbaru, kontaknya buhan pian, surat pernyataan penyandang disabilitas bagi yang disabilitas, kemudian juga itu tadi ya, NIB dan segala macam yang sudah memiliki NIB dan lokasi usaha, bisa langsung buhan pian masukkan ke dalam situ. Tapi amun yang belum, berarti kada usah diisi. Yang penting ada tadi sertifikat-sertifikat yang harus dipenuhi. Silakan pian datang langsung ke Disnaker KUKM, karena lumayan sekali siapa yang bisa memberi buhan pian uang 5 juta secara cuma-cuma. Itu startnya ya, berkisar antara 5 juta bisa lebih. Nah, siapa yang memberi secara cuma-cuma? Memang kalau di Dangal Aspina ribet bang, harus mendaftar ke sini ke situ, jar misalnya. Padahal enggak kok, secara online aja juga kalian enggak harus kemana-mana, cuman cukup ke Disnaker ya, Disnaker KUKM. Kalau Bu Hanpian kurang mengerti, pengen cari info, terus kalau yang belum punya NIB silakan ke NIB, itu juga enggak jauh-jauh banget, ada di Pasar Atas ya, parak benar dan kada lawas. Langsung Bu Hanpian kau mendaftar, tinggal piannya aja lagi mau atau kadanya. Nah, semoga informasinya bermanfaat gesan Bu Hanpian yang mau memulai berusaha. Jangan takutan ya kalau bermula berusaha tuh, karena ya orang di mana kita tuh berusaha, insyaallah ada aja jalannya, ada aja rezekinya. Yang penting dicari dulu. Kalau misalnya kita menunggu untuk si rezeki ini mendatangi kita, mungkin rada lama sedikit, tapi mau kita mendatangi, insya Allah akan ada hajat buahnya jalannya. Nanti kita kembali lagi dengan informasi-informasi terupdate yang akan Ais berikan kepada Bu Hanpian seberatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM Care Radio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Ini 98,2 FM Keradio. Kembali lagi bersama Ais ya dalam acara Relax and Update hari ini. Gak berasa banget kita sudah berada di ujung acara kita hari ini ya. Sebelum kita berpisah, tentunya Ais akan kembali memberikan informasi mengenai cuaca yang ada di Kalimantan Selatan ini ya. Di kita sekarang hari apa sih? Hari Kamis ya. Hari Kamis menuju malam Jumat kali ini, banyak sekali kawan-kawan yang pastinya akan bergelut dengan keagamaan ya. Kegiatan-kegiatan yang bergelut dengan keagamaan, di mana malam ini bakal masih ada majelis-majelis tentunya yang sekitar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Dan hari ini sebenarnya di HSS masih ada potensi terjadinya hujan, walaupun kondisi cuaca sekarang lagi panas-panasnya ya. Panas banget menuju jam 12 siang ini, tapi masih ada potensi hujan di sekitar sore hari sampai malam hari nanti. Tapi kondisi cuacanya, kondisi cuaca lagi dengan frekuensi yang cukup rendah nih Niki people. Jadi masih bisa aja tidak terjadi hujan di sore hari dan menuju malam hari ini, maksud Ais ya. Tapi bisa jadi juga kalau misalnya awannya pas sampai di rumah Bu Hanpian, bisa jadi hujannya lumayan deras juga. Semoga bisa berhati-hati untuk kalian yang sekiranya berkegiatan atau punya janji temu di jam-jam malam hari nih people. Karena di hari Kamis tapi di daerah Balangan, Tabalong, HSU, HST, HSS, kemudian Tapin, Baritokuala, Banjar, Banjar Baru, dan juga Banjarmasin. Hati-hati untuk kalian yang sekiranya pengen pulang ke rumah orang tuanya nih ya, Jumat, Sabtu, Minggu, siapa tahu aja libur misalnya. Nah, harap berhati-hati saja di hari ini ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kalian semua siang hari ini. Jangan lupa buat makan siang. Nah, itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu di setiap harinya, itu adalah makan. Belum selesai nih untuk ibu-ibu di rumah sana ya, ibu-ibu rumah tangga pasti bingung. Ini belum selesai makan atau belum makan siang udah mikir malam ini makan apa ya enaknya, atau siang ini makan apa ya enaknya. Sama juga untuk orang-orang yang masih sendiri nih, masih ngekos, bingung makan apa ya, udah bingung makanan di dunia ini kayaknya cuman itu-itu aja deh. Pengen sih Ais katanya sebujurnya mau makan yang lain-lain, cuman budgetnya itu loh cenah. Iya, budgetnya itu ya yang harus dipikirkan, kira-kira apa makanan yang sesuai dengan budget kalian. Bisa dengan hal sederhana aja, beli tempe aja besti. Beli tempe, kreasikan sesuai budget kalian yang ada di rumah, sesuai dengan bahan-bahan yang ada di rumah, supaya gak bosen dan makannya enak tentunya. Banyakin bumbu aja, jangan pelit-pelit sama diri sendiri katanya. Betul, kita gak boleh pelit sama diri kita sendiri. Karena kalau kita sama diri sendiri kita aja pelit, gimana sama orang lain ya. Jadi orang yang harus kalian sayangi seseorang yang harus kalian paling sayangi itu adalah diri kita sendiri, diri kalian sendiri. Nah, itu ya. Satu kalimat terakhir dari Ais untuk kalian semua yang saat ini sedang mendengarkan. Terima kasih banyak sudah bersama Ais, sudah membersamai Ais dari jam 10 tadi sampai jam 12 siang ini. Sebentar lagi jam 12 siang kan Ais akan izin undur diri dari pendengaran kalian semua di sini ya. Besok kita ketemu lagi dengan Ais dalam acara yang sama, Relax and Update, di frekuensi yang sama di 92,FM ya, 92,8 FM. Nah, itu. Terus juga Keep People ya, di besok hari juga tentunya akan ditemenin sama Kakak Hana ya, dalam acara Selamat Pagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ais mau izin pamit undur diri dari pendengaran Buhan Pian Sabarataan. Dua lagu terakhir dari Ais ada dari Eva Celia dan juga Bilal Indrajaya, Rangga dan juga Cinta. Manis banget lagunya. Untuk kalian semua, selamat mendengarkan dan see you, bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. The Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the

0: Excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin. Yuk, buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren. Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubahlah.
1: Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
2: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: 89,2 FM. Radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda.

menyenangkan, dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Awan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 0856-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota

sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmian Sahjaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

0: Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila, serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis, dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu, pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Pelepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan Seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Abahnya coba dengar tetangga tuh nah sebelah kita inanya lagi mama nasi mobil
1: anda kemanaan kirang buahnya
0: inanya hendak liburan pang
1: Oh,
0: pian kada bahiri lah melihat tetangga kita rancak liburan keluar daerah
1: kada usah gini ya ngai kita kada ada bisa mobil pribadi kecuali mun hendak sepeda motor aja
0: alasan haja maka ada mobil dinas pakai mobil dinas toh kita tulakan
1: kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi mobil dinas yang ngai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat
0: mun kayak itu teh
2: kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ayo lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Siap lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi, bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget, milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC plus LCD proyektor, ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa, mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia. Sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin selalu enak.

0: attack. Memori kita di pet, kangen gak harus balikan. Hashtag
1: ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Ke Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menggunakan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior Market Analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Awan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan.

Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nur, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasi.

0: operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokda Kantonas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti. Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti. Dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabu pelepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jemaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jemaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hidupmu payah, kata orang kau sengsara, enggak ada satupun yang nolong. Kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan. Berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku, cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu, yang lain enggak.

0: ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: People, you're now listening to 98.2 FM, K Radio.

hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatuqati. Benar-benar baik sangka. Ini orang kayak enggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna, maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu? Kuncinya, tipsnya, ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos.

0: sama Jibril. Jibril ditanya, Jibril, ikhlas itu apa? Sebentar ya, saya tanya Allah. Tanya ke Allah, ditanya, ya Allah, kekasihmu Muhammad, dia bertanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah Allah nanya lagi? Kalau Allah nanya lagi, berarti bukan Tuhan. Harus mentok di Allah dan balik lagi. Ya, akhirnya dijawab dengan bahasa ketuhanan. Satu perkara yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Bingung kita ini apa maksudnya? Disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Rasul diberi hikmah oleh Allah untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Apa kata Rasul? Ikhlas itu satu perbuatan yang gak disebut-sebutin. Cirinya orang ikhlas gak pernah ngomong, gua sih ikhlas aja, berarti belum ikhlas.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kita akan tinggalkan. Orang cerdas itu akan membawa bekal secukupnya di tempat transit untuk kebutuhan di tempat puncak yang akan dia tuju. Puncak tujuan kita itu ada di akhiratnya. Harapannya di surganya. Maka kita sekarang sedang mencari bekal tempat transitnya dunia untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jadi jangan dihabiskan waktunya selesai untuk urusan dunia semua. 24 jam itu

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

dan budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Serta didukung 6

0: Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan POKDAKAN dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada POKDAKAN Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada POKDAKAN Semangat Terati Desa Balanti. POKDAKAN Balanti, Berkah Desa Balanti. POKDAKAN Semangat Bioflok Desa Balanti. Dan POKDAKAN Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24 ribu ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr, melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai kota pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: أرمنا بعمل صادق وصدق بخدمة القائمين إذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بأسلام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من المنصور وأخونا والحمد لله رب العالمين.
1: Kita baca tahlil. Ketepatan malam hari ini juga kita memperingati haul daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang kita kenal dengan Syekh Samman. Dan juga kita haul pada malam hari ini adalah ketepatan dengan haul nenek kami Hajjah Ramlah binti Haji Nawi yang beliau meninggal dunia pas lebaran haji di rumah kami, di rumah mama, di rumah abah. Ini nenek kami ini adalah ibu daripada abah, ibu daripada apa namanya, ada paman yang di Samarinda, paman Abul Hasan, ada juga yang di Berbas atau Acil Mama Udin, ada juga yang di Rawa Indah, ya, Acil apa namanya, Mama Dayat itu, dan juga beberapa yang masih hidup ini adalah Acilina, yang ini juga adalah haul daripada paman kami Haji Asy'ari bin Haji Tatri yang kita kenal dengan Abah Mini. Dan juga haul daripada mertua dari atau bintuha yaitu Kainya Sofa Haji Anwar Akar bin Ali, dan ada satu lagi yaitu adalah Mildi bin Samit, yang mana semua ini berdekatan dengan Idul Adha, bertepatan dengan Idul Adha. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah luaskan akan alam barzah beliau, dan Allah berikan cahaya yang terang benderang ke alam barzah mereka, dan juga mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tahlil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu

Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun memuji akan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah orang yang berjasa kepada kita, guru daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita pun dengan kita memuji beliau, dengan kita menjadikan idola kita akan beliau, mudah-mudahan kita pun dimasukkan dalam golongan, dalam rombongan beliau, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, amin.

0: الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين
0: نوينا على من نبيه سلف الصالح نوينا على من نبيه شيخ محمد عاشر نوينا على من نبيه شيخ محمد سيد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بن الصفا من شاء بولاية وخصه بالحمد عصر ربانية وزاد منه إليه بالسبيق العناية وصلي وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه صوته وعلى آله وصحبه في السبيل النور. أما بعد، حضرين dan حضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda dzikril awliya tanzilu rahmat. Satu perkataan menyebutkan bahwa ketika disebutkan, diceritakan akan perjalanan hidup daripada seorang kekasihnya Allah, perjalanan hidup daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah di situ akan menurunkan kepada yang membacanya, kepada yang mendengarkannya, dan kepada apa yang ada di sekitarnya akan beberapa rahmat. Maka pada malam hari ini kita pun membaca, kita pun menyebutkan, kita pun menceritakan akan sejarah atau perjalanan hidup dari seorang wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau ini adalah guru daripada datuk kita, datuk Kelampayan atau yang kita kenal, yang nama beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang kita kenal dengan Datuk Kelampayan. Jadi beliau ini guru daripada para guru yang ada di Nusantara ini. Jadi sahabat daripada Datuk Kelampayan itu ada yang bernama Datuk Abdul Wahab Al-Bugisi. Jadi Datuk Abdul Wahab Al-Bugisi ini, makam beliau itu di Tungkaran, kan? Di Tungkaran di Matapura situ. Jadi beliau ini adalah orang Bugis, orang Sulawesi, yang mana menuntut ilmu bersama Datuk Kelampayan. Jadi memang dari dulu orang Sulawesi, orang Bugis itu dan orang Banjar itu bersahabat, ya bersahabat. Jadi datu-datu kita itu bersahabat dalam menuntut ilmu. Dan juga salah satu daripada teman atau sahabat daripada Datuk Kelampayan itu adalah yang bernama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi orang Palembang yang bernama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang makam beliau itu ada di Thailand, di Fatoni sana, di daerah negara yang Thailand. Ya, jadi ini yang murid daripada Syekh Samman. Jadi Syekh Samman punya murid ya. Yang tiga ini ada beberapa lagi yang banyak. Cuma yang kita kenal ini yang tiga. Nah, maka oleh sebab itulah hubungan kita, ya, kita memperingati haul daripada Syekh atau Datuk Syekh Muhammad Samman ini, atau Datuk atau Syekh Wa Samman. Jadi hubungannya ini adalah kita berguru kepada guru sekumpul, kemudian guru sekumpul itu berguru kepada guru-guru beliau sampai kepada Datuk Kelampayan, ya. Nah, ini yang silsilah yang sampai ke kitanya. Jadi sehingga kita pun apa yang dikerjakan oleh guru kita, maka kita pun mengerjakannya. Salah satu yang dikerjakan oleh guru kita atau guru sekumpul itu adalah menghauli akan guru beliau. Salah satunya adalah Syekh Samman ini. Jadi beliau setiap dua Zulhijjah beliau pun mengadakan haul besar. Jadi beliau mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengadakan haul itu. Nah, sehingga pun kita mengikuti beliau, mengikuti guru sekumpul sampai saat ini sudah beberapa tahun kita mengadakan akan haul Syekh Samman ini. Maka disebutkanlah di dalam satu perkataan atau di dalam satu hadis Nabi, al-ma'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Artinya nanti di yaumil qiyamah, siapa yang akan bersama kita adalah orang yang mencintai kita atau kita mencintai mereka. Kita mencintai guru kita, maka insya Allah kita pun akan bersama guru kita. Atau guru kita mencintai kita, maka insya Allah kita pun akan bersama mereka di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga modal kita itu adalah modal cinta. Kita ini modalnya adalah modal cinta. Salah satu bukti cinta kita kepada para orang-orang soleh itu adalah satu, salah satunya hadirnya kita di sini. Kita memuji Nabi, itu bukti cinta kita kepada Nabi. Kita memuji akan para kekasihnya Allah, itu adalah bukti kita cinta kepada mereka. Kayak kita punya istri pintar menyair. Ini sudah punya lima apa berapa anak, sudah tua ini. Tapi melihat istrinya sudah pintar menyair, tambah cinta lagi, ya kan? Tambah sayang lagi. Man, kayak apa? Ya. Baru bisa melihat istrinya bisa menyair. Belum lagi istrinya bisa pakai pukul terbang. Oh, masya Allah lagi. Multi talent, ya kan? Memang pantas kalau anunya penyairan suaranya menggelegar, ya kan? Suaranya besar, itu. Jadi itu ada sebab yang mana kita bisa mencintai atau memuji orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena tadi ada kelebihan yang kita lihat daripada sosok yang kita muliakan itu. Salah satunya kemuliaan itu adalah kemuliaan yang Allah muliakan kepada mereka. Itulah cinta kita kepada mereka dengan sebab Allah muliakan mereka. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kemuliaan yang Allah berikan itu bukan dengan banyak tidur, bukan, atau banyak makan, bukan, atau banyak ngomong, bukan, tapi kemuliaan yang mereka dapat itu karena mereka ada namanya riyadhah, ada namanya mujahadah, ada yang mana latihan, ada yang namanya perjuangan yang mereka lakukan untuk bisa mencapai akan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga banyak di antara para wali-wali Allah ini memiliki amalan-amalan yang mungkin buat kita ini sangat berat sekali. Tapi mereka karena cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Nabi, sehingga apa yang mereka amalkan itu mudah dan tidak sulit, dan itu tidak melelahkan buat mereka. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau sudah orang cinta kepada yang dilakukan ini, kalau sudah dia menjadikan hobinya itu adalah yang dicintai oleh para wali, maka dia itu sudah termasuk orang yang mencintai wali. Jadi kita kalau kita mencintai akan maulid, karena yang mengarang maulid ini kita yakinkan ada seorang wali Allah, kekasihnya Allah, maka kita pun dengan mencintai wali, dengan mencintai akan seorang kekasih Allah, dan kemudian yang dibaca itu adalah maulid daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka bertambah cinta lagi kepada Nabi dan kepada keturunan-keturunan beliau dan kepada penerus daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang bisa kita ikutin atau yang bisa kita katakan bahwa orang ini mencapai akan derajat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, itu ada dua yang mereka kerjakan. Yang di dalam satu perkataan majaballahu waliyan, Allah tidak menjadikan seorang hamba itu akan seorang wali kecuali dengan dua. Apa itu? Bissakha wa husnul khuluq. Adalah yang pertama bissakha. Sakha itu adalah sifatnya orangnya itu dermawan. apa bahasa Jawanya loman, bahasa Jawanya loman, orang itu dermawan loman, dia itu pemurah dermawan ya, dan dia itu apa namanya yang dia miliki, yang dia berikan itu semuanya karena kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Syekh Muhammad Samman atau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani yang kita hauli pada malam hari ini. Beliau ini bukan cuma alim, ahli syariah, ahli tariqah, ahli hakikah, tapi beliau ini juga suka berkhidmah, suka melayani tamu daripada orang yang berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ini dermawan di harta, dermawan di tenaga. Setiap orang ziarah itu beliau jamu, beliau layani. Ada yang memerlukan air wudu, beliau sudah siapkan. Ada yang memerlukan makan, beliau siapkan. Ada yang memerlukan bantuan beliau untuk memimpin akan ziarah, beliau siap. Coba. Bukan cuma orang alim, tapi bahkan beliau korbankan tenaga beliau, harta beliau untuk membantu dan melayani umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau beliau itu diangkat menjadi wali karena memang beliau ini adalah orang yang dermawan, orang yang suka khidmah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bukan cuma itu saja. Ya, beliau itu sampai disebutkan bahwa orang-orang yang para raja-raja, para saudagar-saudara kaya itu, kayak Win Badut itu ya, saudagar kaya itu, ya kan, datang kepada orang apa, datang kepada Syekh Samman ini membawa harta, membawa emas, membawa akan rezeki ke Syekh Samman ini. Misalnya, ya kan, kalau ketemu, tapi ini apa namanya, mudah-mudahan naik, ya kan, Win Sugi kaya, ya kan, bisa beli motor. Ya, eh sudah gue beli motor, tinggal lagi apa namanya ngumpulin uang panai bisa nikah lagi, amin Allahumma, amin. Ya, kan banyak ngamini kan, masya Allah malam Jumat lagi ya. Ya, jadi apa namanya? Syekh Samman ini bukan langsung diambil langsung untuk beliau, tidak. Syekh Samman ini sampai beliau ini di apa namanya belum waktu beliau beberapa jam sudah beliau bagikan. Saking dermawannya beliau, ya. Jadi saking dermawannya beliau tuh sudah beliau bagikan apa yang dikasihkan orang itu beliau bagikan. Sehingga memang wajar beliau ini menjadi orang kekasihnya Allah, memang wajar karena memang beliau ini adalah orang yang loman, orang yang dermawan, orang yang dia ini adalah pemurah, ya kan? Nah, jadi memang tandanya wali itu begitu. Jadi kalau mau menjadi orang yang apa namanya orang yang menjadi wali, salah satunya adalah mujahadanya adalah dia itu dermawan. Sulit, memang omongannya enak dermawan, cuma sulit sekali. Kenapa sulit? Karena dia masih merasa memiliki. Ya kan, dia yang mengatakan saya yang bekerja keras mengumpulkan uang, menghasilkan uang, tapi kenapa sih saya harus kasihkan kepada orang lain? Karena dia merasa memiliki. Itulah susahnya, karena ada hawa nafsu yang mengatakan kamu sudah lelah-lelah, capek-capek naik sepeda motor ke Balikpapan, dapat job, kemudian pulang dapat uang, ya kan, uangnya dikumpulkan, kemudian nanti dikasihkan kepada orang lain, ya, karakter Andi Galang, ya kan, wah capek kamu, baik nggak usah. Nah, itulah nafsu yang menyatakan susah, itulah nafsu yang mengatakan kamu sudah capek, ngapain kamu ngasih ke orang lain. Karena itulah, kalau orang yang dermawan, kalau orang yang pemurah, itu sudah dia melepaskan akan sifat rasa milik dia terhadap dunia ini, dia hilangkan untuk supaya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Guru-guru kita memang masya Allah. Yang kayak saya cerita, yang tadi saya bilang tadi bahwa guru sekumpul itu mengadakan haul Sesaman ini Masya Allah, beliau ini semua yang hadir dikasih makan sama beliau. Saya ingat zaman dulu itu, waktu beliau masih hidup, saya tinggal di perumahan yang saat ini. Saya dulu dari 97 sampai 2001 saya di perumahan yang ada di Sekumpul itu, yang rumah saya sekarang itu. Nah itu saya 97 sampai 2001 di situ. Jadi kalau haul sesaman itu penuh orang di situ. Ya, jadi yang semua itu dikasih makan sama Tuhan, guru Sekumpul, Masya Allah, dermawan beliau, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah usnul khuluq, bahwa orang ini itu lambat marah, orangnya ini tidak emosi, orang ini selalu busyra, selalu berbahagia, selalu senang hati, tidak ada duka, tidak ada galau, tidak ada tidak gabut. Nah, tidak gabut, nggak tahu singkatan gabut apa. Ya, gabut itu sesuatu hal yang kalau orang sendirian itu gabut itu. Ya, itu tidak gabut ya, tidak ada sedih di hatinya. Ya, kenapa? Karena yang dia lihat ini semua nikmat yang Allah berikan kepada dia itu sudah cukup buat dia bahagia. Karena yang orang yang bahagia itu simple. Dia enggak harus ke ujung dunia dia bahagia, enggak. Di rumahnya aja dia bisa berbahagia. Dia bisa senang. Ya kan? Di tempat yang dia berada saat ini dia bisa bahagia. Kenapa? Karena dia bisa menikmati nikmat yang Allah berikan sama dia. Jadi kebahagiaan itu kunci daripada seorang hamba yang ingin sukses. Bagaimana bisa bahagia? Ya, kita lihat semua yang Allah berikan itu sudah banyak kepada kita. Bagaimana kita mau bisa sedih? Makan 3 kali sehari, ya? Adakah yang enggak makan 2 hari, 3 hari? Ya kan, enggak ada. Sepenganggurannya orang, nggak ada yang makan sampai 3 hari nggak makan, nggak ada, ya kan? Ada jasa kalau sehari ada makan 2 hari, ya kan? Jadi itu nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah cukup untuk bisa kita bahagia. Tapi ingat, jangan kita berbahagia dengan sesuatu yang akan hilang dari kita. Karena kebahagiaan itu sifatnya cuma sementara. Kita bahagia dengan uang, maka apabila uang itu hilang dari kita, sedih lagi. Kita bahagia dengan istri kita, ya kan? Pas kita ditinggal sama istri kita, ditinggal matikah, ditinggal apakah, ya kan? Kita sedih, ya. Kita bahagia dengan suami kita, ya. Pas kita ditinggal mati, kita akan sedih. Kita bahagia dengan banyak murid jamaah yang hadir malam Jumat, tapi ketika jamaah itu sedikit, kita sedih. Itulah yang dinamakan kebahagiaan yang majazi, kebahagiaan yang tidak hakiki, yang akan sirna, yang akan hilang. Bagaimana kita bisa bahagia? Bahagiakan hati kita dengan selalu mengingat akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat salawat yang kita baca terus menimbulkan rasa kebahagiaan. Terus sampai kedua, ketiga, sampai 100 kali kita membaca salawat kepada Nabi, selalu kita bahagia. Ya, karena selawat ini akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Ya, di dalam ilmu psikologis, dalam ilmu anuja, dengan selawat kita membaca ini akan timbul rasa kebahagiaan dalam hati kita. Ya, nah ini dua sifat yang ada di dalam diri wali. Yang pertama adalah dermawan, yang kedua adalah husnul khuluq, dia itu tidak emosi. Karena emosi ini adalah merasa bahwa dia tidak sesuai dengan nafsunya, itulah emosi. Tapi kalau dia melihat bahwa ini adalah semua nikmat Allah, maka dia tidak akan emosi, dia akan selalu bahagia. Nah itu yang kedua. Ya dua inilah yang perlu ada di dalam diri kita, yaitu pertama tadi dermawan, pemurah. Yang kedua adalah kita ini selalu menjaga hati kita daripada emosi, dan selalu kita bahagia di dalam keadaan apapun. Nah jadi Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat, maka disebutkan di dalam munakib ini, barang apa namanya, siapa yang punya hajat, siapa yang punya ke apa namanya sesuatu hajat yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang pertama dia itu bertawajuh hatinya kepada Allah. Ya, bertawajuh hatinya kepada Allah, kemudian dia bertawassul kepada sesaman. Ya, bertawassul dengan sesaman, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang dihajatkan. Ya, apa yang dihajatkan. Jadi banyak di antara kita yang mungkin ada yang mengamalkan, ya Allah, berikanlah saya akan satu yang saya inginkan. Hajat saya ya Allah, kabulkan ya Allah dengan bekat sesaman. Maka Allah pun akan melihat, karena ya Maha Suci Allah daripada contoh. Kalau apa Maha Suci Allah daripada sifat manusia, artinya kita ini supaya memahami, dekat memaham apa, dekat paham kepada kita, supaya kita ini cepat paham. Kalau seandainya, ini seandainya kita meminta sesuatu kepada orang yang kita minta, kemudian kita menyebut nama orang yang dia kenal atau yang dekat sama dia, maka dia pun akan menjadi orang yang perhatian terhadap apa yang kita inginkan. Tapi kalau enggak ada kita bawa nama, susah. Coba kita apa namanya datang kepada apa namanya, datang kepada Wing. Ing, saya ini temannya Oma loh, ya kan? Bawa nama Oma di depan Wing aja, cepat dia bawa. Oh iya kah? Kenapa? Karena dia itu punya kenalan. Nah, itu artinya supaya kita cepat paham ya, bukan Allah seperti itu, bukan. Ya, nah, Maha Suci Allah daripada contoh begitu ya. Cuma supaya kita cepat paham. Nah begitu juga kalau seandainya kita itu membawa nama kekasihnya Allah, kita berdoa kepada Allah membawa nama kekasihnya Allah, maka Allah pun akan perhatian sama kita. Karena kita tidak bisa kita andalkan kitanya, yang kita bisa andalkan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita pun meminta kepada Allah biasanya dengan beberapa nama, dengan beberapa karamat daripada kewalian. Ya, tawasul ini memang diajarkan oleh guru kita. Nah, maka oleh sebab itu di dalam hadrah basaudan itu banyak tawasul. Dalam hadrah basaudan itu banyak tawasul. Jadi tawasulilah. Ya, tawasulilah orang-orang yang memang dekat sama kita. Nah, maka oleh sebab itu orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, itulah keberuntungan. Ya, itulah yang dinamakan keberuntungan. Maka oleh sebab itu jangan kita selalu hati kita kosong daripada kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jadilah diri kita orang yang memang mencintai mereka. Ya, orang yang mencintai mereka. Jangan sampai kita membenci kepada mereka. Dan ini inilah yang hidup kita. Hidup kita memang inilah. Ya, nasib kita, apa namanya, Allah jalankan kita ini di jalan cinta kepada mereka. Tariqatuna mahabbah. Jalan kami adalah cinta. Jalan kami adalah love. Cinta, jalan kami adalah apa? Rip. Duit kayaknya. Ya kan? Tariqatuna adalah mahabbah, cinta. Ya kan? Tariqatuna adalah mahabbah. Jalan kita adalah jalan cinta. Cinta kita kepada wali. Tidak ada yang dinamakan salah di dalam mencintai. Enggak ada namanya salah. Kalau kita sudah mencintai orang, enggak ada yang salah. Saya cinta sama wali, kemudian salah. Enggak ada namanya salah. Ya. Jadi itulah yang kita pahami. Maka oleh sebab itu, ayo kita perhatikan diri kita. Di mana posisi kita di dalam cinta kita kepada mereka. Ya. Mukul terbang tadi. Ya, ya sayyona ya saman. Itu semuanya adalah kecintaan kita kepada mereka. Dan ini pukulan terbang besar itu dibawa oleh Datuk Kelampaian, diajarkan kepada murid-murid belas sampai ke kita. Ya, jadi bukan sembarangan pukulan itu. Terbang sampai terbangnya itu, kita ini terbang Al-Banjari, bukan terbang yang dikatakan pukulan yang ada. Jadi sisilahnya itu ada. Kita enggak sembarangan kita anunya. Jadi itu yang kita pahami. Beruntunglah bagi orang yang dia itu ada di dalam satu majelis yang mencintai para wali. Ya. Nah. Ini sering saya kelamaan ya. Mudah-mudahan ada bekahnya. Ya, mudah-mudahan kita apa namanya, Allah ya Allah binadrah min aini rahimah, ya kan? Ya Allah, walau sedikit saja tetesan daripada cinta engkau kepada wali, berikan ya Allah. Walau sedikit saja engkau berikan kutratun minal mahabbah, satu tetesan saja daripada cinta kita kepada wali, insyaallah menyelamatkan kita. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allah berikan kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak membenci kepada orang yang membenci, atau kita tidak membenci kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah menyakiti hati orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan menghaul sesaman setiap tahunnya. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga tahun yang akan datang kita bisa bertemu lagi di hari yang begini. Ya, amin. Allahumma amin. Kemudian untuk majelis malam Jumat yang akan datang itu, beberapa malam Jumat akan libur karena saya insyaallah hari Sabtu akan bertolak, akan berangkat, akan tulak kalau bahasa itu ke Banjar. Jadi insyaallah Sabtu ke Banjar, dan insyaallah sampainya itu hari Ahad. Insyaallah mudah-mudahan bisa hadir di majelis malam Senin di sekumpul. Ya, kemudian apa namanya, hari Sabtu, kemudian hari setelah Rebunya khutbah di masjid di Banjar, Masjid Al-Inayah di Banjar. Kemudian nanti tanggal 3-nya hadir nikahan dari Ustazah Nabila. Kemudian pestanya itu nanti tanggal 7. Jadi insyaallah setelah tanggal 7 baru saya pulang lagi ke Bontang. Jadi beberapa hari ini kita libur, tapi besok malam masih ada. Nah, besok malam itu saya inginnya sih di rumah daripada jamaah malam Sabtu itu. Kita baca Ratibul Haddad, kita baca Hikam sedikit, kita baca Munakib. Ya, jadi ada bekahnya malam Sabtu itu kita gunakan untuk menghaul sesaman. Nanti dirundingkan aja jamaah yang malam Sabtu itu mau di rumah mana. Ya kan? Mau di rumah istana kah, rumah mana kah, terserah. Anu guru enggak ada dananya, belum ada. Wadai kah? Ya kan? Ada aja. Kalau enggak ada bulma apalagi kacang-kacangan. Ya kan, kasih kacang. Ya kan, rebus kacang itu, ya. Jadi enggak terlalu. Jadi malam Sabtu besok yang Syarah Hikam, silahkan nanti diatur di mana. Jadi mumpung saya masih ada di Bontang, jadi kita mahaul sesaman sekali baca Ratibul Haddad, baca Syarah Hikam, kemudian baca Munakib sedikit. Ya, ini aja. Terima kasih. Minta ridho, minta halal, dan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang menyumbang acara pada malam hari ini, mobil khusus kepada acil kami, acil Mama Mini yang menyumbang konsumsi pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, anak beliau, cucu-cucu beliau, menantu beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat mereka, diberikan rezeki yang halal yang banyak, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama paman kami Haji Asy'ari bin Haji Taufiq dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menyumbang makanan, kue, konsumsi kue, ya, snack dan macam-macam buah-buahan. Mudah-mudahan setiap andil di dalam acara ini, saham yang dimasukkan atau saham yang diberikan pada malam hari hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi bukti cinta kita kepada para wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, diberikan kesehatan kepada kita, dikabulkan hajat kita, diberi rezeki yang luas, yang banyak, yang halal kepada kita semuanya, hutang-hutang kita lunas semuanya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para wali Allah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah ala ma nabihi salafu salihun. Al Fatihah. Iya kan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jazatan fil amal wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qablan wa rahmatan lil mu'minin wa rahmatan. Allahumma hawwina minna fi sabr wa atina najata minan nar wa fi sabr wa na la tujku bana Bada isa adaitana wa hablana Ladun karamatan lakana wa hablana Ubana atina pe dunia sana Hapil akhiratia sana Hakina jamana Salallahu ala sayyidina mahadim nabi Mi wa ala alihi wa sallam Anahar bikhara bijyatim Yasuban wa sallam wa sallam Alhamdulillah rabbil alamin Radiratil amin mustafa Sayyidina mahadim wa ala
1: Al-Fatihah. Iya, kita menjadikan rotan dengan terhadap yang gemar. Taqabbalallah minkum minna. Entah kita entahlah.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

0: Waktunya breaking news.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

termuda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior Market Analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia. Sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

penyelamat muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah, bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14

Seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nur, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit, Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama.

0: sama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo, mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Pos keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr, melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafruddin Noor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.